awe pai lucu na ki makutaya ke yogat petul kungan ting wilternis ngaku lu kuku apa katakel tu ya kam cal kunani tu gugat kam caming nago tu kumengi mau mafkinata tu gugat kah pute it klu nasu mukni atuh kamukni petul kungana ting tau nau gempis kulita man nasu Wan sokhlun itu yang agak palu kupin nak ada. Wan tu kacik nak saya nalgan aduh kamu tu pik saya tak tahu am cale pes jaga si kelgan ngamal neng aduh kamu tu kan rosu ta cumi rosu ta pikum ta. Elena tu kata tu yunai lengam tu nak kata Jualan mesok tu ni, aduh kat tama kuning buk jiluting betul kosinil kita. Cak tama sekolah ni kalau makut soila putak cak kalau kita wilam ta tungit nun. Sok suki pewas kita, ak cak kalau kita nasun kita fikatu sini kita wakanit mulu kusuci bani. Kan rutu kita na angkutlah kapit solo kucil ni cita klu atau cikha lu kus ni cikau nak kutawam pulang tak ngam kucil pipis kucini lu ting pipis kajar kucini lu ting kan rulu ah cakar lu kima kutilah pute cibu neus kaite angkutlah kut mengamai perlu kus pek suku Waktu nak laksi, ya kami nak laksi sekarang ni. Makutaya kejuatan orang waktu aku